terus ikut terus romantik ho ya, ya budi romantik kita saha. Kesetri hotei, indah wasi zal sunali sunawani, ene cevidali. Ani resik ho prem vyakta karnia sathi, mothya shabdansi garaj nasti. Kadhi kadhi ek choti shi kalji hi, khub kahi sangune jati.